0: Terus?
1: Hasan ada di
2: suaranya.
1: Hasan ada di RRI.
0: Oke. Oke, teman berdua, terima kasih ya. Itu tadi kayak obrolan seru Abdi sama bocil-bocil sama penerus bangsa Jovanka dan Husen. Oke, kita lanjut lagi ke lagu, dan lagu ini adalah lagu dari Friri Loti Konsina dengan Shooting Star.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: Eh, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @rr.

0: dust.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Oke, teman berdua, sudah jam 9.55 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen sepeda akan berakhir, teman berdua. Dan itu artinya juga Abdi yang ganteng ini bakal meninggalkan studio untuk mengakhiri siaran Abdi di segmen sepeda ya. Tapi kalian harus standby terus, karena setelah ini santai siang ya. Kalian akan ditemani teman Abdi yang bakal menghibur kalian dengan lagu-lagu dan obrolan-obrolan seru tentunya. Jadi Abdi pamit undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih teman berdua, sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. See you, bye-bye.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen santai siang, tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengar ya teman Pro 2 tentunya di segmen santai siang dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore nanti tentunya. Gimana pada rindeng gak? Soalnya kemarin Bunga libur. Iya, besok juga nanti Bunga libur. Harus tahan-tahan diri karena nanti selama 40 hari bulan Agustus Bunga tidak menyiar karena libur KKN. Oke, karena berhubung kita harus memulai segmen santai siang kita karena tadi di Spada udah ditemani sama Kak Abdi tentunya. Jadi sekarang Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2. Oh iya, Kak Abdi dan Kakak Desi ya. Ya, jadi sekarang waktunya Bunga yang temani ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen santai siang. Dan tentunya Bunga punya satu lagu pilihan. Kok satu lagu pilihan? Satu lagu spesial lebih tepatnya yang bakal Bunga putar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengar teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: pilihan lagu terbaik minggu.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri.
1: Masih lawan 9 FM Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Prodo, tentunya masih bareng Bunga di sini di segmen Santai Siang. Tadi kita udah buka Santai Siang dengan 3 lagu tentunya. Dan karena berhubung Bunga kalau memulai segmen di 1 jam pertama kita tidak langsung masuk di topik, tapi kita buka jalur santai-santai, bahas cuaca, bahas lagu dulu. Setelah itu baru nanti di 2 jam, ya. Di jam kedua lebih tepatnya kita bakal masuk ke topik. Nah, karena hari ini hari Rabu, nanti di jam 11 Bunga ajak teman-teman kita masuk di informasi lokal. Karena di jam 12 sampai dengan jam 2 nanti sudah ada topik paten yang akan kita bahas. Nah, 3 lagu, ada Satu Hari dari Dewi Dewi, ada juga Rockstar dari Lisa, dan ada Kau dan Dia dari Chris Patih. By the way, cuaca fak-fak sekarang siang ini cukup cerah. Cukup cerah, tapi Bunga berharap semoga sampai sore dia tidak berubah ya. Tidak berubah dan pastinya tidak mendung, apalagi sampai hujan. Karena Bunga tahu hari ini aktivitas teman-teman itu cukup padat karena belum hari libur. Nah, buat teman-teman yang mau temani aktivitas kalian, baik yang lagi masak di rumah atau mungkin yang berbangun, selamat pagi. Kok selamat pagi, selamat siang. Dan mungkin yang lagi menyelesaikan pekerjaan, boleh sekali dong join ke WhatsApp 0811489499. Bisa juga ya request lagu, titip salam, atau mungkin mau ikut nimbrung bareng Bunga di udara 30 menitan atau 10 menitan bahas-bahas dikal, boleh sekali. 3 lagu dulu teman Prodo, nanti Bunga bakal balik lagi. Tentunya ada Satu Hati yang bakal mengawali dari Dewi Dewi.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Star. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Selalu ada. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Anwar, kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Selamat pagi. Tiga lagu lagi teman Pro 2. Bung update kembali cuaca fak-fak sampai dengan jam 10.42 menit masih sangat cerah. Semoga dia terang mendung apalagi hujan ya. Karena cuaca tuh kadang terjelas berubah-berubah kayak dia perasaan ke koto bercanda. Oke, ada bahwa dia kembali dari Mahalini, ada juga Back to You dari Rahmania dan ada Kasih Jangan Kau Pergi dari Bunga. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan buat requestan lagu, boleh sekali join ke WhatsApp 0811 489 4990 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya, di bagian live chatnya teman Pro 2. By the way, nanti di jam 11 tentunya seperti yang Bunga katakan tadi, kita bakal masuk ke topik seputaran info lokal. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja ya, karena di satu jam pertama jangan yang berat-berat dulu. Kita memulai sesuatu itu jangan yang berat-berat, karena kalau terlalu berat teman-teman itu bakal membuat hidup kita terbebani. Bercanda. Oke. Ada bawa dia kembali yang bakal mengawali tiga lagu kita dari Kamahalini. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, nanti Bunga bakal balik lagi di kala selanjutnya.

0: adalah Tan Malaka.
1: Jackpot. Jackpot. Ayo.
2: Prank. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Satu lagu terakhir untuk menutup jam 10 kita teman Pradua. Sampai ketemu di jam 11 dengan info lokal tentunya. Dan tentunya di informasi lokal nanti ada beberapa informasi yang sudah Bunga siapkan, yang bakal kita bahas bersama tentunya. Dan kalau Bunga bilang tentang info lokal, berarti kita bakal bahas informasi seputaran Kabupaten Fak-Fak. Informasi yang ada di Kabupaten Fak-Fak saja ya teman-teman. Nanti setelah itu di jam 12 baru ada info UMKM dan juga kuliner. Sekalian nanti Bunga bakal kasih juga rekomendasi makan siang yang cocok untuk temani ruang dengarnya teman Pro 2. By the way, untuk jadi opsi atau pilihan juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi bingung

0: Sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Sembilan FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu.

0: Ibu dan nomor kontak ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: sepak bola hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke teman Pro 2, waktunya kita masuk di informasi lokal. Puluhan ribu bibit pala tumandin kantongi sertifikat mutu. Balai Besar Perbenihan dan juga Proteksi Tanaman Perkebunan atau BBP2TP bersama BKPRM Manokwari dan juga Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak melakukan sertifikasi benih pala pada dua kelompok penakar binaan teman Pradua, yakni kelompok penakar Sikapori dan juga Balili Jaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin mutu, keaslian dan ketersediaan bibit unggul untuk mendukung program strategi pala unggulan di Kabupaten Fak-Fak. Sertifikasi tersebut merupakan bagian dari pembinaan terhadap penangkaran benih pala yang dipersiapkan sebagai penyedia bibit unggul bersertifikat guna mendukung pengembangan perkebunan pala yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sumber benih, proses pembibitan, mutu fisik benih, kesehatan tanaman, hingga penerapan standar teknis pembenihan. Benih yang disertifikasi berdasarkan dari sumber benih unggul pala tomandin Fak-Fak yang telah ditetapkan pemerintah melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 87 garing KPTS garing KB titik 020 garing 12 garing 2016 tentang penetapan blok penghasil tinggi atau BPT dan pohon induk terpilih atau PIT pala sebagai sumber benih yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Pastinya sumber benih tersebut juga berasal dari 8 BPT dan juga PIT yang telah diseleksi berdasarkan produktivitas, kualitas buah, kesehatan tanaman, serta kemurnian varietas. Itu dia satu informasi lokal yang Bunga lansir dari rri.co.id dan tentunya informasi ini Bunga lansir dan merupakan informasi

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Oke teman Prodi, kita next ke informasi lokal selanjutnya. Investasi Bumerai Tomage memasuki tahap observasi lapangan. Pemerintah Kabupaten Fakfak bersama PT STM Anggro Energi melakukan observasi lapangan di kawasan Bumerai Tomage sebagai bagian dari pemantapan rencana investasi perkebunan kelapa sawit. Kegiatan tersebut melibatkan 5 direktur operasional teknis guna mengidentifikasi kondisi lapangan dan kesiapan kawasan sebelum investasi memasuki tahap berikutnya. Observasi ini dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi fokus pengembangan, diantaranya kawasan pabrik RSP, embung air, lahan potensi sawit, kebun plasma, wilayah tapal batas, hingga kawasan sungai Otoweri dan juga Tesa. Peninjauan juga mencakup kesiapan infrastruktur penduduk, infrastruktur pendukung seperti sistem tata air dan rencana pengembangan pelabuhan CPO. Bupati Kabupaten Fakfak di berbagai kesempatan mengatakan pemerintah daerah menyambut baik masuknya investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa investasi harus berjalan sesuai aturan serta perhatikan dan pastinya memperhatikan masyarakat, lebih tepatnya hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Menurut Bupati Fakfak, proses observasi dan juga pastinya asesmen lapangan menjadi tahap penting untuk memastikan setiap rencana investasi memiliki dasar data yang kuat sehingga dapat berjalan secara terstruktur dan juga berkelanjutan. Itu dia satu informasi lokal yang tentunya informasi ini Bunga lansir dari rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

Kita masuk di informasi lokal yang terakhir, teman Pro 2. Pengembangan tembakau negeri perkuat ekonomi dan juga budaya masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Nah, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan terus mendorong perkembangan tembakau negeri sebagai komoditas kreatifan lokal yang memiliki nilai budaya dan juga ekonomi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui penanaman tembakau negeri seluas 1 hektar yang dilaksanakan pada 4 kelompok tani di Distrik Teluk Patipi dan juga Distrik Kramomongga, teman Pro 2. 4 kelompok tani yang dapat program tersebut yakni kelompok Tenjanon di Kampung Adora, kelompok Karih Kipah di Kampung Us, kelompok Kwakmur di Kampung Patipi, serta kelompok Siribon di Kelurahan Fak-Fak Utara. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan tanaman endemik khas Kabupaten Fak-Fak. Kepala Dinas Perkebunan dan juga Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak mengatakan meskipun masih dalam skala terbatas, pemerintah daerah setiap tahun tetap mengalokasikan program pengembangan tembakau negeri karena memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Itu dia satu informasi lokal yang terakhir, teman Pro 2, nanti Bunga bakal balik di jam 12 dengan informasi seputaran informasi UMKM dan juga kuliner. 3 lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 11 kita, dan sampai ketemu di info UMKM kuliner serta rekomendasi makan siang.

0: 2 hit list.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Waktu di studio menunjukkan pukul 12 lewat 7 menit. Untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2, karena berhubung cuaca siang ini cukup terang menyala, jadi nanti Bunga bakal kasih informasi dan juga rekomendasi makan siang buat teman-teman yang pastinya punya suasana atau cuaca kota juga lagi terang-terangnya. Oke, kita masuk dulu dari info UMKM dan kuliner karena berhubung sudah jam 12. Yang pertama dari UMKM. Jadi UMKM ini itu adalah usaha mikro kecil dan juga menengah, yaitu usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha dengan skala modal, aset, dan juga omset tertentu. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, ini ada beberapa jenis UMKM seperti yang tadi sudah Bunga sebutkan. Ada usaha mikro, usaha dengan modal kecil dan biasanya itu dikelola sendiri. Kemudian ada usaha kecil, yaitu usaha yang sudah memiliki beberapa karyawan dan juga sistem operasional sederhana. Serta usaha menengah, yaitu usaha yang lebih besar dengan manajemen yang lebih terstruktur, teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat dari segi peran UMKM di Indonesia di tahun 2026, UMKM itu masih menjadi sektor yang paling dominan di Indonesia. Pastinya digitalisasi, pembayaran non-tunai, pemasaran media sosial, dan juga layanan pesan antar menjadi fokus utama perkembangan UMKM saat ini. Banyak pelaku usaha yang kini memanfaatkan marketplace, kris, hingga promosi melalui konten digital. Nah, nanti di akhir nanti Bunga bakal kasih rekomendasi makan siang. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Fak-Fak. Tapi kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini. Nanti Bunga bakal balik. Lagu pertama yang akan memulai yaitu Hanya Memuji dari Santi.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Kamu Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Fira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: bisa dua kali turun bulan Juni.
1: Oke, teman Pro 2, selanjutnya kita next lagi nih di informasi rekomendasi makan siang yang pastinya cocok dengan cuaca fak-fak yang lagi cerah-cerahnya. Ada nasi ayam dan juga pastinya sambal matah. Paduan ayam bakar dengan sambal matah ini segar ya teman-teman, membuat kita pemakan siang lebih terasa ringan. Ada juga ikan bakar dengan lalapan. Ini sangat cocok dinikmati saat siang hari nih karena terasa segar dan tidak terlalu berminyak. Ada juga nih soto ayam. Dan pastinya soto ayam yang dia kuah ini hangat itu biasa ketong tambahkan dengan perasan jeruk nipis yang pastinya bikin lebih mantap lagi biar dia cuaca lagi cerah-cerahnya. Kalau Bunga sih kayaknya tim mie ayam. Bunga mau turun makan mie ayam, tapi sabar dulu, tunggu temani ruang dengar teman Pro 2 dulu toh. Tiga lagu lagi nih, nanti Bunga bakal balik di jam 1 dengan info seputaran olahraga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Karma is

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.

Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mirabel Geloni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2020. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-7 gol. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup A dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026.
1: Informasi olahraga pertama datang dari Portugal menang besar atas Uzbekistan ya. Dengan skor 5-0, Ronaldo cetak 2 gol teman pro 2. Waduh. Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada laga grup Q Piala Dunia 2026. Ronaldo menyarankan ya 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat pada Rabu 24 Juni dini hari. Waduh, Ronaldo juga membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno berhasil mencetak namanya di papan skor. Gol tersebut membuat tim lawan semakin kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan. Dan pastinya Portugal sepanjang pertandingan, Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajaman dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Luar biasa sekali. Itu dia satu informasi olahraga yang Bunga lansir dari rri.co.id. Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi dengan info olahraga selanjutnya.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar, tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman.
1: Oke teman Pro 2, karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 13:26 untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya, sebelum kita next lagi ke informasi olahraga selanjutnya, Bunga putar dulu 3 lagu nih. Ada Summer Love dari Austin, ada juga Hidupku dan Damaikan Hati dari Kevin, dan juga ada Aku, Dia, dan Sahabatku dari Danang.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Oke, teman Pro 2, Bunga baru ingat kalau Bunga tuh harus masuk ujian jam 2. Jadi Bunga langsung sekalian pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2. Nanti di segmen santai siang selanjutnya kalian tuh bakal ditemani sama Kakak Desi ya, sampai dengan pergantian nanti di sore ceria, baru nanti ada Kakak Sukli yang bakal masuk di sana. Oke, okay? Bye semua teman-teman. Terima kasih juga Bunga udah temani ruang dengar kalian. Kalian juga udah temani ruang dengarnya, temani Bunga maksudnya ya, dengan requestan lagu kalian. Dan pastinya selamat menikmati santai siang selanjutnya bareng Kakak Desi. Bunga bakal libur 2 hari and bye. Sampai ketemu 2 hari lagi.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 6 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Prodo yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Prodo Fak-Fak. Buat teman Prodo yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak ya, yang lagi stay tune bersama dengan kami, yang mau gabung di santai siang, ya mau request lagu, ya mau salam-salam, bisa langsung gabung ya di WhatsApp Prodo di 0811489490. Desi juga mau menyapa kakak Zulia yang ada di Jakarta ya. Kakak Zulia ini paling aktif sekali ya untuk mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Jadi buat teman Pro 2 yang belum mendownload, bisa langsung mendownload aplikasi kami di

App Store dan Play Store. Teman Pludu bisa mendengarkan siaran-siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Ada satu miliknya siang-siang gini ya, teman Pludu. Desi mau temani ruang dengan teman Pludu. Buat teman Pludu yang lagi santai, sudah habis makan siang nih, ada satu miliknya Bona Pascal dengan Semua Karena Kamu. Tetap stay tune di Pludu Fak-Fak.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, distributor film Encore Film telah mengamankan hak distribusi global di luar Tiongkok daratan untuk film Kung Fu Shocker. Film ini merupakan sequel spin-off dari sebuah karya hit sutradara Stephen Chow pada 2021 yang menggabungkan seni bela diri dan sepak bola dan juga populer di Indonesia, Shaolin Soccer. The Hollywood Reporter melaporkan dari Amerika Serikat pada beberapa waktu lalu bahwa jadwal penayangan global film tersebut akan diumumkan oleh Encore pada 2026. Momen peluncuran dilakukan bertepatan dengan peringatan 25 tahun film Shaolin Soccer, sekaligus memanfaatkan momentum antusiasme Piala Dunia FIFA tahun ini. Berbeda dari film pertama, Kung Fu Soccer akan berfokus pada tim sepak bola perempuan. Kisahnya mengikuti perjuangan tim bernama Imei yang mengintegrasikan seni bela diri ke dalam permainan sepak bola demi meraih gelar juara. Ini sekaligus menjadi karya penyutradaraan pertama Sko dalam jumlah tahun terakhir sejak film The New King of Comedy di tahun 2019. Namun faktor komedi tersebut, aktor komedi tersebut dipastikan tidak akan tampil di depan kamera seperti pada film pertama karena sudah pensiun dari dunia seni peran sejak tahun 2008. Saat ini film itu sedang berada dalam tahap pasca produksi untuk pemprosesan efek visual intensif. Encore Film yang dikenal lewat rilis terbaru termasuk film animasi pemecah rekor Nisa 2 mengakui sisi hak distribusi global Kung Fu Soccer dari perusahaan produksi Sko, The Star Overseas, dan kesepakatan wilayah lebih lanjut masih dalam tahap penjajakan. Di wilayah Tiongkok Daratan, hak distribusi film itu ditangani oleh Maoyan Entertainment, sementara Encore Film yang berbasis di Singapura akan mengatur distribusi bioskop internasional termasuk wilayah Asia Tenggara. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: Esensi Buku Dua Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Geul Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Geul Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Buku Dua Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro Dua Pak-Pak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: catch him body number two. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: dan sebagainya harus kita lakukan bersama-sama sehingga target.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, pembawa acara sekaligus model Ayu Dewi membeberkan rahasia pernikahan yang dapat bertahan lama dan bahagia. Waduh-waduh, Ayu menyampaikan perhatian kecil yang diberikan pada pasangan sangat sederhana dibandingkan membelikan barang-barang yang mewah. Ia juga membeberkan baik Ayu maupun suami sama-sama belajar untuk terus bertumbuh. Sedangkan untuk jadi istri yang bahagia dapat diwujudkan dengan memberikan perhatian pada diri sendiri untuk melakukan perawatan diri, misalnya seperti menyediakan waktu untuk beristirahat, menjaga kesehatan tubuh, berolahraga, atau melakukan perawatan yang membantu merasa lebih segar serta percaya diri. Pengusaha dan suami dari Ayu Dewi, Regida Tau, menambahkan kesediaan untuk terus saling mendukung juga menjadi hal penting dalam menjaga hubungan dengan pasangan. Maka dari itu, konsep self-care tidak lagi hanya berbicara mengenai bagaimana seseorang terlihat melalui banyak perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari menyediakan waktu untuk keluarga, mendukung aktivitas satu sama lain, hingga memahami hal-hal sederhana yang membuat pasangan merasa dihargai. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Selamat siang buat semua teman Pro 2. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 14 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Timur dengan cuaca Kota Palapak-Pak yang mulai mendung nih. Semoga tidak turun hujan nih ya teman Pro 2, karena kalau sore pulang kantor dengan ya dengan hujan-hujanan ini kayaknya kurang pas ya teman Pro 2, karena pasti ada yang sudah pada punya janjian nih di sore hari mau nongkrong di seputaran Jalan Reklamasi, di Satu Tung Ketiga Batu, atau di Taman Ma'ruf Amin. Waduh, kalau sore-sore cuacanya bagus ya, jalan-jalan, santai, atau ada yang suka olahraga di sore hari. Tentunya yang punya jadwal hari ini, semoga hari ini di sore ini tidak turun hujan ya teman Pro 2.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Teman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Penyanyi Enau dan Ari Lesmana menjadi sorotan publik setelah lagu Sesi Potret ramai digunakan warganet di media sosial. Karya tersebut menarik perhatian karena menghadirkan kisah emosional mengenai kehilangan sosok yang sangat berarti dalam kehidupan. Melalui liriknya, lagu ini menggambarkan perjalanan seseorang yang berjuang keras demi memperbaiki kondisi hidupnya. Tokoh dalam cerita memilih merantau dan menunda kepulangan karena keterbatasan ekonomi yang masih dihadapi. Setelah usaha yang dijalani mulai membuahkan hasil, ia akhirnya dapat kembali ke kampung halaman. Kepulangan itu semua diharapkan menjadi momen bahagia setelah sekian lama terpisah dari keluarga. Harapan tersebut berubah menjadi duka ketika orang yang paling dirindukan ternyata telah meninggal dunia. Kenyataan itu digambarkan melalui lirik yang menunjukkan absennya sambutan hangat yang selama ini selalu menanti. Lagu ini juga menampilkan pergulatan batin saat seseorang berusaha menerima kehilangan yang begitu besar. Kerinduan yang terus hadir terasa semakin berat karena tidak lagi dapat terobati melalui pertemuan langsung. Pada bagian akhir dari Sesi Potret, menyampaikan penyesalan karena kesempatan mendampingi orang tersayang telah terlewatkan. Metafora foto keluarga yang susunannya berubah menjadi simbol bahwa kehilangan telah mengubah segalanya untuk selamanya. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

0: nasi aspal pendiri 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tidak terasa ya teman Pro 2, kita sudah di pukul 15 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Timur. Itu berarti dia sudah kelar nih, temani ruang dengar teman Pro 2. Selanjutnya ada rekan-rekan lain ya yang akan menemani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.
2: Sore ceria, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Rin, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
3: Serius?
2: Iya.
3: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
2: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
3: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
2: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
3: Wah, keren banget. Jadi mereka nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
2: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
3: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
2: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: kebanyakan jemaah haji yang datang hari ini, yakni tergabung ke dalam 5 kloter, yaitu kloter 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Hasil pantauan RRI pendengar, jemaah haji kloter 87 ini telah sampai di Utama Raya pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo halo teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi nih teman-teman. Waduh, gimana nih kabarnya sore hari ini teman-teman? Nah, tadi kalau teman-teman udah ditemenin sama Kak Bunga di santai siang, tentunya di sore ceria ini Sukli bakal menemani ruangan dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya barang Sukli kita bakal sia-siakan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman-teman ya. So buat teman-teman yang mau gabung di keseruan kali ini ya teman-teman, boleh banget aja langsung WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

kamu. Prodo FM. Pilihan lagu terbaik.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Minyak panas nih, aduh perih, aduh adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar, nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: 2FM, teman terbaik kamu.
4: Teman ter-

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: wisata apa saja yang nantinya akan berdampak di wilayah Merauke?
1: Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi dalam menyambut libur sekolah, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero mendukung program stimulus ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian diskon tiket tarif kapal penumpang selama periode libur sekolah tahun 2026. Jadi masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% di sini dari tarif dasar tiket kapal penumpang khusus kelas ekonomi ya. Jadi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan oleh PT Pelni. Jadi diskon ini berlaku dari pembelian tanggal mulai 6 Juni kemarin dengan periode keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 15 Agustus tahun 2026. Itu.
0: Baik, dari tanggal 6 Juni sampai 20 Juni ya Pak, artinya sudah mulai diberlakukan. Apakah sudah ada peningkatan jumlah penumpang Pak sejak program ini diberlakukan? Mungkin bisa dibagikan juga datanya.
1: Baik, jadi khusus untuk PT Pelni Merauke sendiri, kami melayani dengan menyiapkan ada 3 armada ya, kapal KM Batam Lelau, KM Blouser, dan ada kapal Rintis 53. Jadi untuk keberangkatan di bulan Juni ini, kami kebagian ada KM Tata Mela yang berangkat pada hari ini ya, dengan kemungkinan di bulan depan ada KM Leicester. Jadi peningkatan sudah terlihat dari jumlah pembelian tiket penumpang pada hari ini yang mencapai sampai jam 4 ini, sampai jam 4 ini di waktu Indonesia Timur ya,
0: di sudah sore ya?
1: Sudah sore Bu, jadi ya. Penjualan sudah sementara 480 orang, 480 penumpang menggunakan KM Tata Melau dan akan terus bertambah ini karena kapal masih belum berangkat.
0: Oke, itu Bu. Baik, angka ini ada kenaikan berapa persen Pak dibandingkan dengan hari-hari biasanya?
1: Seperti biasa kita penumpang sekitar 300-an, jadi sekitar 20% lah kenaikan kalau untuk adanya program diskon tarif ini Bu, khusus Bu kapal Tata Mailau ini.
0: Oke, jadi bisa dikatakan kebijakan diskon ini cukup efektif ya Pak untuk daya beli masyarakat di wilayah timur, karena mengingat mobilitas mereka juga antar pulau, betul ya Pak Rono?
1: Betul, jadi di sini tentunya ada antusiasme yang tinggi ya terkait penjualan tiket diskon kapal PLN ini, karena di timur juga khususnya menjadi prioritas untuk transportasi laut di

0: sesuai dengan RRI Merauke juga bahwa program ini sudah dibuka dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk cepat untuk segera.
1: Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria ya. Dan tentunya masih dengan musik-musik pilihan yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Dan buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya, musik favoritnya ya, untuk menemani aktivitas teman-teman ya, mungkin yang lagi belajar, yang lagi nyantai, lagi berbahan, ataupun lagi masak ya. Nah boleh banget teman-teman aja langsung WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, ini lagi masih ada beberapa lagu ya, sebelum nanti kita masuk di pukul 16.00 dengan informasi lokal.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Kita Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih, Tom Pro 2. Dan sekarang kita udah memasuki pukul 16 lewat 5 menit ya, teman-teman. Gimana, teman-teman, masih pada semangat gak nih? Waduh, kayaknya sore-sore gini ya, dengan cuaca fak-fak yang lumayan mendung ya, ini kayaknya bakal makin lemes gak sih? Nah, oke, teman-teman, gak boleh lemes-lemes ya. Kita pokoknya harus semangat tentunya sampai nanti kita tidur ya, biar nanti tidurnya itu sekalian ya, udah tidurnya tidur yang pulas banget gitu. Oke, teman-teman ya, nanti sebelum Sukli masuk ke informasi ya, Sukli masih punya beberapa lagu dulu nih untuk Sukli putarkan buat teman-teman semuanya untuk menemani aktivitas Teman Pro 2. Oke, buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The best, terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.

0: bisa ada dua kali. Jadi mereka terjamin tidak hanya dari segi pendidikannya juga, tapi juga dari kesejahteraannya, kesehatannya.
1: Jadi perhatikan itu dari berbagai aspek ya, tidak hanya pendidikan ya, saja, tapi juga kesehatan. Kemudian dari
2: Ya, Rang Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. PMK Fak-Fak raih juara 1 pengendalian inflasi regional Papua 2026. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak berhasil meraih penghargaan sebagai terbaik 1 kategori pengendalian inflasi pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Papua. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan PMK Fak-Fak dalam menjaga stabilitas inflasi daerah melalui berbagai program dan kebijakan yang dinilai efektif, konsisten, serta terukur. Penilaian kategori pengendalian inflasi dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, diantaranya tingkat kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran, pelaksanaan program pengendalian inflasi, kreativitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, hingga keberhasilan mempertahankan daya beli masyarakat. Baik, nomor 2, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

therapist, the therapy. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. I

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Masih seputar informasi lokal. Asaran pala tradisional dibangun, Pemkab Fak-Fak perkuat hilirisasi dari kampung. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan membangun 10 unit asaran pala tradisional skala pengumpul yang tersebar di sejumlah kampung sentra produksi pala pada tahun anggaran 2026. Program ini menjadi bagian dari implementasi program strategis pala unggul Fak-Fak untuk meningkatkan mutu pasca panen sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat kampung. Membangun asaran pala dilakukan di sejumlah kampung penghasil pala seperti Kiat, Mandoni, Sekar, Kaburbur, Adora, Sum, Sangkiti, Kalamanuk, serta beberapa kampung potensial lainnya yang selama ini menjadi sentra produksi pala rakyat di Kabupaten Fak-Fak. Baik, nomor 2 informasi suku dilansir dari rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Harimau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knobs. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah

0: Bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News. Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah

Yoram Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya, di edisi sore ceria nih teman-teman. Sukli mau update dulu kondisi cuaca Fak-fak hari ini. Sore hari ini tentunya ya terlihat mendung teman-teman ya. Kayaknya hari ini kita gak dapat kejutan sunset nih teman-teman, kayak seperti biasanya. Tapi gak apa-apa sih kayaknya ya, cuaca hari ini juga kayaknya cocok banget buat kita olahraga sore tentunya ya. Olahraga sore, nyantai-nyantai sore ya. Apalagi kalau teman-teman di kota Fak-fak ya, paling sorenya tuh nyorenya di Jalan Baru mungkin ya. Nah buat teman-teman juga yang di luar kota Fak-fak, pokoknya tetap semangat ya menjalani hari-harinya buat hari ini ya. Dan tentunya teman-teman ya, di pukul 17:15 ini ya teman-teman ya, nanti di setelah beberapa lagu ini Sukli mau ngajak teman-teman untuk ngobrolin satu topik yang mungkin menarik juga nih buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin mau request topik ya, request topik apa aja bebas ya, random boleh banget. Teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
3: Masa sih?
2: Iya.
3: Perlu ya diupdate?
2: Iya,
3: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.

0: kejutan di pertandingan versus Brazil nantinya nih, Bung Alif?
1: Sangat mungkin terjadi, karena kan beberapa pemain Skotlandia juga bermain di klub-klub yang bagus. Ya. Kemudian Skotlandia juga boleh dikatakan punya tradisi yang sangat baik juga di piala dunia. Nah, dari hasil apa yang mereka tampilkan selama ini di grup C, kan mereka juga
2: yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman-teman. Nah gimana teman-teman ya, masih pada semangat kan ya? Aduh ini makin sore sepertinya kita makin terbawa hanyut ke dalam cuaca yang mendung ini ya teman-teman ya. Ya Sukli sebenarnya berharap ya sore hari ini tuh bakal ada sunset gitu ya, biar ya sedikit memanjakan mata kita di sore hari. Tapi sebenarnya gak apa-apa ya, ya kita bisa lihat sunset juga di kemudian-kemudian hari ya tentunya. Nah teman Pro 2 ya, sekarang udah kita masuk ke pukul 17.44 tentunya ya, udah mulai mendekati waktu maghrib nih teman-teman. Tentunya kita bakal santai-santai aja dulu ya, bareng beberapa lagu juga ya yang menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. And by the way teman Pro 2, Sukli mau dengerin teman-teman ya satu lagu yang lagi hype banget ya sekarang ini, yang lagi naik banget di media sosial, entah itu TikTok, Instagram, Facebook, and anything TikTok juga ya. Nah salah satu lagu dari girl band Indo ya, ini kurang tahu agensinya dari mana, tapi ini tuh lagi naik banget ya dengan nama grupnya itu Nona ya, dengan judulnya tuh Rollerblade. Oh ini kayaknya kayaknya upbeat, mid-beat, lagunya tuh kategorinya mid-beat ya tentunya ya, tapi banyak banget dari lagu ini tuh komen-komen positif sampai dengan negatif teman-teman. Tapi menurut Sukri ya, untuk karya-karya anak Indonesia ya, karya-karya anak bangsa, apalagi Indonesia, ini kayaknya harus patut diapresiasi gak sih teman-teman ya, biar kita tuh bisa on international ya, kita bisa dikenal lebih luas ya, sampai dengan mancanegara teman-teman. Oke langsung aja kita putarin teman-teman ya, lagu yang bakal Sukri putarkan buat teman-teman semuanya yang mungkin udah tahu lagunya juga, itu bagus banget ya. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, ini kayaknya wajib juga kita dengerin ya. Sekalian juga mendukung karya-karya anak Indonesia. Oke teman-teman, inilah dia Nona dengan judulnya itu Rollerblade. Oke jangan kemana-mana teman-teman, Pro 2 tetap stay tune terus di 89 FM.

bersiap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

sudah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang

0: daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu Sukli yang selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakan.

Kasih Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to paint with passion. It was planets meeting, it was synced up breathing.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, teman-teman ya, setelah kita telah melewati sesi sebelumnya di mana telah menjalankan ibadah salat maghrib buat teman-teman muslim ya, dan juga tentunya masih dengan suasana maghrib ya, di pukul 18.31 sore menuju malam hari ini. Kita santai-santai ya, lagi nanti sampai di pukul 19.00 ya teman-teman ya. Nah, di 19.00 nanti Sokle bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik seru dan tentunya santai nih. So, buat teman-teman yang mau gabung di keseruan nanti ya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman-teman, 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Ya, halo.
2: Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh Mbak?
2: Jam 9 loh ini. Weh,
1: jam 9?
2: Iya.
1: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes,
1: mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, yuk.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan? The great protector.

0: FM.
1: Kamera rolling action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
3: Frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
2: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria. Dan seperti biasa teman-teman ya, kita dapat satu requestan lagi dari Kak Zulia dari Jakarta nih teman-teman Pro 2. Nah seperti biasa lagu dengan lagunya yaitu Remuk dari Angie Carvalho nih teman-teman. Waduh Kak Zulia gimana kabar ya? Kak Zulia ini memang selalu aktif ya, selalu aktif nge-request lagu ya tentunya dengan lagu yang sama juga nih. Oke buat Kak Zulia, Sukli puterin sekarang ya teman-teman ya. Jadi buat Kak Zulia, pokoknya jangan lupa buat tetap stay tune terus 89 FM. Dan buat teman-teman juga yang mau request lagu bareng Sukli ya di edisi sore ceria kali ini, boleh banget teman-teman ya, langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke lah, ini dia Remuk dari Angie Carvalho teman-teman. Selamat mendengarkan and enjoy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produk FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Serius bener? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, Reni.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

Yo teman-teman, masih stay di Lawas Sumber FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya, balik lagi bersama Sukli di edisi sore ceria untuk 1 jam terakhir nih teman-teman. Nah teman-teman, by the way, Sukli mau ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik yang seru ya tentunya. Topik yang santai, santai ya, topik yang santai dan seru juga tentunya. Kemudian juga ada beberapa rekomendasi dari teman-teman nih. Nah nanti Sukli bacakan setelah ini teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman yang gabung di keseruan sore menjelang malam hari ini ya, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp Sukli, kita telepon bareng ya, kita telepon bareng, kita ngobrol bareng di 0811489499. Oke nomor 2, intinya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Changya, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤 게임!

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon. Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
2: FM Pro 2 Fak-Fak,
3: terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: proses pembentukan karakter remaja. Karena itu, pendekatan melalui komunitas dan sesama anak muda dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif. Melalui program tersebut,
1: DP3 APPK. Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masuk lagi nih ya. Barang Sukli di topik kita malam hari ini, menyambut malam dengan energi positif. Oke, teman Pro 2, selamat malam dan selamat menikmati waktu di jam 7 menuju jam 8 malam. Waktu yang menurut banyak orang menjadi momen paling pas untuk sedikit melambat setelah menjalani aktivitas seharian. Nah, teman-teman, ada yang baru pulang kerja ya, ada yang baru selesai kuliah, ada yang masih belajar, bahkan ada juga yang sedang menikmati perjalanan pulang nih. Apapun aktivitasnya hari ini teman-teman ya, satu hal yang perlu kita lakukan malam ini adalah memberi apresiasi pada diri sendiri. Ya, gak harus berhasil mencapai sesuatu yang besar teman-teman ya, bisa jadi karena kita berhasil menyelesaikan tugas, datang tepat waktu, membantu orang lain, atau sekedar bertahan melewati hari yang cukup melelahkan. Nah, malam hari mengajarkan kita bahwa setiap hari pasti memiliki cerita ya, ada yang berjalan sesuai rencana ya, ada juga yang tidak ya. Tetapi ketika matahari terbenam teman-teman, kita diberikan kesempatan untuk berhenti sejenak dan berkata, hari ini saya sudah jalani dengan sebaik mungkin. Jadi teman para dua, sebelum melanjutkan aktivitas malam, coba luangkan waktu beberapa menit untuk diri sendiri ya. Dengarkan lagu favorit, nikmati minuman-minuman hangat ataupun dingin juga boleh, gak apa-apa ya. Selagi itu bikin senang teman-teman semuanya ya. Atau sekedar melihat langit malam, karena ketenangan juga merupakan bagian penting dari energi positif.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Yo Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Oke Tom Pro 2 ya. Kadang kita berpikir bahwa kebahagiaan harus datang dari hal-hal besar. Padahal malam hari sering mengingatkan kita bahwa hal sederhana justru paling berkesan ya. Misalnya makan malam bersama keluarga, mendapat pesan dari teman lama, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, atau mendengarkan lagu yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Nah, di tengah kesibukan dan tekanan yang kita hadapi setiap hari, ada baiknya ya, malam ini kita mencoba menghitung hal-hal kecil yang patut disyukuri. Karena rasa syukur mampu menghadirkan energi positif yang kadang tidak kita sadari ya. Nah, selain itu jam 7 malam juga menjadi waktu yang tepat untuk mengurangi sejenak hiruk pikuk media sosial dan memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Oke, teman Pro 2, tidak semua hal harus diselesaikan hari ini ya, dan tidak semua target harus dicapai sekarang juga. Yang terpenting adalah gimana teman-teman tetap melangkah dan tetap menjaga semangat ya. Sebab perjalanan setiap orang ya berbeda-beda ya, tentunya berbeda-beda, dan tidak ada alasan untuk membandingkan diri dengan orang lain gitu. Dan malam ini ya, mungkin yang kita butuhkan bukan motivasi yang besar, melainkan ketenangan yang sederhana.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Adik mau pilih yang warna apa?
5: Warna putih.
6: Kalau kakak pilih warna apa?
7: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
5: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
6: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
8: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
6: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
9: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: FM。
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Yo teman Pro 2, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu teman Pro 2. Waduh gak kerasa ya, kita udah sampai ke penghujung edisi tentunya teman Pro 2. Dan itu berarti teman Pro 2 ya, Sukli mau izin pamit dulu dari ruang siaran ya. Sukli mau izin pamit dari ruang dengar temannya Pro 2 ya. Thank you buat teman-teman yang udah request-request dari mulai pukul 15 sampai dengan menuju pukul 20.00 waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Sukli bakal balik lagi nanti di kesempatan selanjutnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan lupa untuk tetap happy, tetap semangat menjalani hari-harinya teman-teman Pro 2. Dan supi izin ya, goodbye buat teman-teman semuanya ya. Tetap kreatif ya pokoknya. Dan jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM. Dan jangan khawatir, selanjutnya teman-teman bakal ditemenin bareng penyiar yang tentunya gak kalah seru menemani ruang dengan teman Pro 2, yaitu ada Kak Windy di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2 ya, lagu terakhir dari Jungkook dengan judulnya itu 3D. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye. 1, 2

0: Info Pro 2 FM.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Buku Rindu karya Terelie yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: sangat kecil gitu loh. Ini yang menjadi potensi kesulitan kami menghadapi musim kemarau ini ya. Nah, salah satu upayanya kemungkinan nanti akan ada air beku yang ada, kalau memungkinkan kita menggunakan alat teknologi dengan bantuan BNPB atau dengan BPD Pro.
1: Masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Jaga Malam. Kalau tadi di sore ceria kalian udah ditemenin sama Kak Sukli dari pukul 3 sampai dengan pukul 8. Sekarang dari pukul 8 lewat 30 kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentunya dengan informasi, topik dan obrolan seru nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Karena Windy bakal balik lagi dengan informasi yang kayak tadi Windy bilang. Tapi sebelum itu ini punya beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman nih. Jadi gak usah basa-basi lagi, let's listen together. Enjoy.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy sajikan untuk menemani malam harinya teman-teman. Nah, karena sekarang di studio udah nunjukin pukul 20.59, Windy bakal balik lagi di jam 10. Karena dari jam 9 sampai jam 10 nanti, seperti biasa, kita bakal bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk merilai MLC atau Music Live Chat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, karena di jam 10 Windy bakal balik lagi tentu aja dengan topik informasi dan obrolan seru lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Pro2. Let's listen together. Enjoy.

Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini, dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ya, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya.
2: Betul.

0: Barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
2: Main bass.
0: Oh, Sando. Aduh, agak ribet ya.
3: Hal di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Oh, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya di
0: sini. Ais, sedap.
1: Yang main kulintang.
0: Waduh.
3: Ya, ada meja.
0: Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Sampai.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
3: Lama banget.
1: Lo apa gua pit?
3: Elu dong.
1: Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Okay.
1: Ada kasus yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Ya, mendekati ya.
1: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki kah? Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Okay. Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, kenal dari kecil juga.
0: Oh.
1: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngeband. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Okay. Ri club benar, ri club. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Cocok anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang lusa, ini
1: yang keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
3: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's over tuh yang pertama.
1: It's over pertama, utuh walau tak lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah
0: yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, In Deeps juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
0: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Hmm. Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Ya. Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru In Deeps, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih. Gitu.
0: Ah, iya benar. Nanti deh, abis THR deh. Gitu,
1: THR
0: deh. THR
1: sampai 5 tahun ini kan kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh.
0: Benar.
1: Lengkap gimana sih bener. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Oke.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya hidup gua udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah, itu utuhnya itu di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin
1: betul.
0: Ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
0: Okay.
1: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
0: Wow.
1: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya.
1: Bener.
0: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu ya berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak
0: TikTok, benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya itu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini, ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak temu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oh oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya apa nih pesan yang ingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace saja apa yang kita punya sekarang. Wiss, itu kira-kira.
0: Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran. Mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya Utuh Walau Tak Lengkap. Ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.
2: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya benar. Jadi ya si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru gak kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah gak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oke. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya.
1: Iya betul.
0: Wow. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong ini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gue udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya, ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalah lagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin usaha ambisius, ngejar yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, kerasa lagi kan?
0: Benar. benar. Berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa?
1: Meat lover.
0: Meat lover boleh.
2: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari It's Over, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih momen yang paling cocok?
2: Kapan aja?
0: Oh,
2: benar.
0: Okay. Kalau ini bukan jualan. Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Enggak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung masih produktif. Kalau namanya omong kan atau udah hilang aja gitu.
0: Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada ini nih.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG.
2: IG.
1: The Midlife Theory.
0: Oke.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol?
1: Acara Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya?
1: Sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
1: Iya,
0: malam
1: daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya abang-abang, sukses selalu buat single-single dan album-album ya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke,
1: thank you ya.
0: Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.
4: Lights, camera, action.

klasemen dengan satu poin karena mereka wajib menang.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Masih di 89 FM, Pro 2 Fofa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Loh, hai teman-teman. Nah, kembali lagi nih, bareng Winnie. Kayak tadi Winnie bilang, Winnie bakal balik lagi di jam 10. Karena tadi di jam 9 sampai jam 10 kita udah sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk merelay music live chat nih. Nah, di jam 10 ini Windy bakal apa ya, bahas random aja ya, teman-teman, karena waktu penutup hari ini setelah segala aktivitas yang sudah kita lakukan dari pagi sampai ke malam hari ini, waktunya bersantai. Tapi sebelum itu, ini mau nanya dulu nih teman-teman. Teman-teman, pernah gak sih kalian ngerasa udah ngasih segalanya buat seseorang, tapi pada akhirnya sadar nih kalau kita ternyata bukan orang yang dia cari? Waduh. Nah, Winnie punya beberapa lagu. Salah satunya lagu yang nyeritain perasaan itu nih. Jadi lagu ini mengajak kita masuk ke dalam cerita seseorang yang udah berjuang, sudah bertahan, bahkan sudah menaruh harapan yang besar, tapi seiring waktu dia sadar nih kalau hatinya, dia sadar kalau hati orang yang dia cintai ternyata gak pernah benar-benar untuk dirinya. Waduh, sakit banget gak sih? Nah, dan disitulah rasa kecewa, sedih, sampai akhirnya belajar ikhlas mulai muncul. Nah, yang bikin lagu ini relate banget sama kita-kita ini, karena banyak orang pernah ada di posisi itu nih, posisi ini. Iya gak sih, kita semua pernah ada di posisi ini. Sadar ternyata orang yang kita sayang gak pernah benar-benar ada buat kita. Waduh. Bukan karena kita kurang baik ya teman-teman, bukan karena kita gak berusaha juga, tapi memang terkadang kita hanya hadir di waktu yang salah, atau bukan menjadi orang yang dipilih. Karena mencintai orang itu bukan berarti harus memiliki, ya enggak sih? Nah, lirik dan nuansa musiknya ini sedih banget teman-teman. Jadi bikin setiap orang bisa mengingat cerita masing-masing nih. Ada yang teringat mantan, ada yang teringat seseorang yang gak pernah bisa dimiliki, atau just friend yang udah asing. Bahkan ada juga nih yang masih berusaha nerima

kenyataan sampai sekarang. Jadi buat teman Pro2 yang mungkin lagi ada di fase belajar mengikhlaskan, lagu ini bisa jadi ya, lagu yang pas nih. Karena kadang menerima kalau kita bukan orangnya adalah langkah awal untuk menemukan seseorang yang benar-benar memilih kita. Dan sekarang saatnya kita dengarkan bersama. Ini dia satu lagu dari Juicy Luicy, Bukan Orangnya. Let's listen together.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.

0: tidak berusaha melarikan diri, ya, seakan-akan seperti submisif ya terhadap apapun yang dilakukan oleh sang pasangan gitu ya. Ya ini mungkin katanya fenomena bucin itu gitu ya, dalam bahasa anak sekarang gitu gitu ya. Bukan-bukan saya salah ini.
1: Ya. Itu kalau kita melihat dari
0: hanya,
1: sisi
0: hanya teori aja.
1: Ya, melihat dari sisi perspektif korban ya. Ada teori yang mengatakan seperti itu, sindrom Stockholm atau memang terlalu dalam cintanya sehingga apapun yang diperlakukan kepada dari pasangannya itu bisa diterima. Tetapi kalau dari sisi pelakunya, apakah kasus-kasus penyekapan seperti ini bahkan juga diikuti dengan
2: itu dia tadi satu lagu dari Juicy Luicy, Bukan Orangnya. Nah, oh, kata-kata yang orang sering bilang kalau cinta gak harus memiliki itu real ya teman-teman. Kalau tadi ada lagu Bukan Orangnya yang menceritakan tentang orang yang kita cintai ternyata gak pernah benar-benar untuk kita. Nah, Winnie masih punya satu lagu lagi nih. Kayak yang tadi Winnie bilang, kalau cinta tidak harus memiliki, itu benar-benar relate. Karena ada kalanya seseorang pergi dari hidup kita nih teman-teman, tapi kenangannya tetap tinggal. Jadi jarak boleh memisahkan, waktu boleh terus berjalan, tapi ada beberapa orang yang selalu punya tempat di hati kita nih. Nah, lagu yang bakal Windy puterin ini bakal menceritakan tentang ini. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang tetap menyimpan rasa dan doa untuk orang yang pernah begitu berarti nih, meskipun sudah tidak bersama. Duh, teman-teman pernah gak sih kayak gitu? Kita udah gak sama-sama tapi doa untuk kamu tuh gak pernah putus. Waduh, ada harapan kalau orang itu tetap baik-baik aja nih, dimanapun dia berada. Jadi bukan tentang memaksa untuk kembali ya teman-teman, melainkan tentang menerima dan tetap peduli dari kejauhan. Teman-teman pernah dengar quotes yang biasa lewat di Instagram gak sih? Yang titik mencintai paling tinggi adalah mengikhlaskan. Waduh. Nah, lagu ini lembut banget, dipadukan dengan lirik yang penuh emosi, membuat lagu ini terasa sangat personal nih teman-teman. Jadi cocok banget buat kita-kita yang mungkin lagi merindukan seseorang nih, mengenang masa lalu, atau sekedar mau menikmati malam dengan suasana yang tenang. Dan terkadang kita itu gak selalu harus memiliki seseorang untuk tetap menyayanginya ya teman-teman. Karena beberapa perasaan memang cukup disimpan, dikenang dan didoakan dari jauh. Ini dia satu lagu dari Kodalin, Wherever You Are. Let's listen together.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Tivan Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: atau yang sekedar terserap aja begitu kan. Nah ini penilaian-penilaian ini menurut saya menjadi penting dan itu akan mempengaruhi transfer keuangan pusat ke daerah. Saya selalu mengatakan persoalan HAM itu adalah persoalan amanat konstitusi ya.
1: Nah itu dia tadi satu lagu dari Cornelian, Wherever You Are, dan beberapa lagu lainnya. Nah Winnie masih punya beberapa lagu lagi nih teman-teman. Nah salah satunya adalah lagu dari Love. Nah jadi sebelum Winnie putarin lagu ini, Winnie mau menceritakan sedikit nih. Jadi teman berdua, jatuh cinta itu kadang gak datang dengan cara yang rumit nih. Gak selalu tentang momen besar atau kata-kata yang sempurna. Kadang rasa itu muncul karena hal-hal sederhana nih. Dari cara seseorang tertawa, perhatian kecil yang dia kasih, atau kenyamanan yang bikin kita bisa jadi diri kita sendiri nih. Nah, suasana itulah yang dibawa Love lewat lagu yang bakal Windy puterin ini. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang menerima dan mencintai orang lain apa adanya. Aduh, jadi aku mencintai kamu karena itu kamu. Jadi gak ada tuntutan untuk menjadi sempurna nih. Dan gak harus sempurna. Dan gak ada keharusan untuk berubah. Justru kekurangan, kebiasaan unik dan sisi sederhana dari seseorang itulah yang membuat rasa sayang semakin besar. Nah, nuansa musiknya yang hangat dan ringan bikin lagu ini cocok banget nih teman-teman buat didengerin saat perjalanan malam. Night drive gak sih? Selain perjalanan malam di waktu santai seperti sekarang ini di penghujung hari atau ketika lagi memikirkan seseorang yang spesial nih teman-teman. Karena pada akhirnya cinta yang tulus bukan tentang mencari yang paling sempurna nih, melainkan menemukan seseorang yang membuat kita merasa cukup. Jadi buat teman-teman berdua yang mungkin lagi jatuh cinta sekarang atau lagi merasakan butterfly era, lagi menikmati hubungan yang hangat, atau sekedar lagi ingin menikmati lagu dengan vibes manis malam ini, lagu ini cocok banget nih ya buat teman-teman yang lagi merasakan itu semua, merasakan butterfly era ya teman-teman. Bukan just friend, kalau itu udah beda lagi nih. Jadi langsung aja ini dia, satu lagu dari Love, I Love You. Satu lagu dari Love, I Love You Like That. Let's listen together. Enjoy.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Widi, Widi, Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol.
4: Lah, gak, tunggu aku, gak.

Nah teman-teman, ini dia satu lagu terakhir di segmen ini di jam 10 menjelang jam 11 ini. Sekarang udah jam 11 sih. Nah di jam 11 ini bakal ada jazz music aja sampai jam 12 nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masa leh?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Produa di sepanjang hari ini. Rabu 24 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Windy Atilabai Reji, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 2.

replikasi di berbagai daerah, termasuk di daerah terpencil, untuk menghadirkan sistem perlindungan yang terintegrasi dan efektif. Penerapan SKB program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di berbagai daerah tentu masih membutuhkan waktu. Implementasinya akan dipantau selama setahun ke depan sebelum daerah lain mengadopsi program serupa.

0: Baik, pendukungnya dimanapun Anda berada. Jalannya babak kedua sudah dimulai dan kita akan segera menuju ke Bunyah Tung Prawiro Negoro berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Swiss versus Kanada.
0: Ya, saudara bergar, dimanapun Anda berada, baru saja lahir satu gol pertama untuk kesebelasan Swiss pada menit ke-46 ataupun 1 menit berlangsungnya babak kedua.
2: 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi nih teman-teman. Waduh, edisi sepada teman Pro 2 bareng Sukli. Kali ini kita bakal kasihkan tentunya mulai dari pukul 05.00 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Timur. Bareng Sukli seperti biasa, kita bakal kasihkan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih. So, buat teman-teman yang mau gabung di keseruan di edisi kali ini, teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman-teman, dua seperti biasa juga ya di edisi sepada ya, program pertama yang mungkin bisa kita seru-seruan bareng. Ada jazz music nih teman-teman ya, untuk sejam pertama nih teman-teman dua. Ya, biar kita lebih semangat ya tentunya. Kita awali juga dengan musik-musik yang asik juga nih. Oke okay. Oke, jazz music pertama dibuka oleh lagu dengan judul Dance dari G-Rox nih teman-teman dua. Penasaran gimana lagunya? Langsung aja kita dengar bareng. Dan jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online.

0: Avenini. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Bro, kamu tahu nggak sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
4: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
3: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
4: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
3: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
4: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
3: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Monster. Oh, no.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu siapa yang sedang memikul beban berat. Maka, bersikaplah dengan lembut pada siapapun. Adab adalah warisan akhlak yang lebih tinggi nilainya dari sekedar ilmu. Mari kita jaga bersama dimanapun kita berada.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
3: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
4: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
3: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
4: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama M-Banking kan?
3: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
4: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan M-Banking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
3: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
4: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: namanya belum pernah lolos dari termasuk grup ya,
1: Knockout ya. Ya, ini mungkin mereka.
2: Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 ya. Halo semuanya, selamat pagi ya teman Pro 2, memasuki pukul 6 menuju pukul 7 pagi hari ini. Suasana di luar mulai terasa hidup ya teman Pro 2 ya. Jalanan perlahan ramai, aktivitas masyarakat juga mulai berjalan nih teman-teman. Dan matahari pun mulai menampakkan sinarnya untuk mengawali hari nih teman Pro 2. Nah, cuaca pagi ini terpantau cukup bersahabat dengan udara yang masih sejuk ya, dan langit yang cenderung cerah hingga berawan. Kondisi seperti ini tentu ya sangat mendukung buat teman Pro 2 yang sedang bersiap berangkat sekolah, kuliah, kantor ataupun memulai aktivitas di luar rumah. Nah, buat yang sedang menikmati sarapan atau perjalanan pagi, jangan lupa tetap menjaga kondisi tubuh dengan cukup minum air putih ya, dan menggunakan perlindungan dari sinar matahari jika beraktivitas cukup lama di luar ruangan. Meski pagi ini terlihat cerah, teman Pro 2 tetap siapkan payung atau jas hujan di tas sebagai antisipasi jika terjadi perubahan cuaca pada siang atau sore nanti. Jadi nikmati udara pagi yang masih segar ya, semangat baru yang mulai hadir, dan jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk melakukan hal baik. Oke, suka ingatin ya teman-teman, tetap hati di jalan ya, hati-hati, utamakan keselamatan, dan tentunya tetap bersama di Pro 2 Fak-Fak, frekuensi yang selalu menemani pagi teman-teman dengan informasi dan musik-musik terbaik. Oke, teman Pro 2, selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli di sisi pada nih teman Pro 2. Nah teman-teman ya, tentunya di pagi hari ini ya, kita gak hanya seru-seruan dengan musik tapi juga dengan topik-topik seru ya teman-teman Pro 2 ya. Dan by the way nih, aduh Sukli pengen nanya ke teman-teman semuanya, pagi hari ini ya di pukul 7 nanti ya, kita enaknya ngobrol apaan sih ya kira-kira ya. Kayaknya Sukli juga butuh rekomendasi ke teman-teman nih. Atau nanti kalau emang gak ada yang rekomendasi, ya Sukli bakal ngajak aja ya topik yang ada buat kita obrolin bareng-bareng ya teman-teman berdua ya. Dan by the way ya, di sini juga udah menunjukkan pukul 6 lewat 44 menit nih teman-teman berdua. Dan di sini juga Sukli update dikit ya, cuaca fak-fak pagi hari ini ya, mencerah teman Pro 2, sedikit berawan ya, dan matahari juga emang udah mulai memancarkan sinarnya gitu. Dan memang ya seperti tadi ya udah Sukli bilang sebelumnya ya, cuacanya emang bagus banget ya, bagus banget buat beraktivitas pagi, kayak lari pagi, jalan pagi gitu ya, mungkin bersepeda gitu ya. Waduh, ini emang cocok banget di teman Pro 2. Nah so buat teman-teman ya yang mau request topik, yang mau juga gabung di obrolan seru pagi hari ini, teman-teman boleh banget ya WhatsApp aja langsung di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2 ya, sebelum kita masuk ke pukul 7 ya, Sukli punya beberapa lagu yang bisa menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritis sih boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Brazil melawan Skotlandia dalam perhelatan Piala Dunia 2020.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Cantum pertanyaan sendiri, alurkan saja bola back pass kepada rekannya.
4: Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2 Fak Fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli di edisi Spada nih teman Pro 2. Nah sekarang kita udah masuki pukul 7 teman Pro 2. Waduh, ini matahari juga udah mulai cerah banget ya, disertai dengan awan-awan putih ya, yang menemani pagi hari kita nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2 ya, di pukul 7 menuju pukul 8 ini teman Pro 2, Sukli bakal ngajak teman-teman ngobrolin satu topik yang ini udah sering banget ya. Nah topik hari ini tuh teman Pro 2 ya, berkaitan dengan sarapan nih teman Pro 2. Sepele tapi sebenarnya penting banget buat kita ketahui nih teman-teman. Oke, so buat teman-teman yang mau gabung di keseruan topik kita pagi hari ini, langsung aja teman-teman WhatsApp di 0811 489 4990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Hai Kamu Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Patterson ke belakang ke sebelah kiri dia, ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Patterson, bayangin oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak.
1: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, halo selamat pagi buat teman-teman semuanya ya. Semoga aktivitas hari ini lancar dan semangatnya masih full nih teman Pro 2. Nah di jam pagi seperti ini ada satu pertanyaan sederhana yang menarik banget nih untuk dibahas. Nah teman-teman termasuk tim sarapan atau tim yang bilang nanti aja makannya siang. Nah teman Pro 2, banyak anak muda sekarang yang sering lewat sarapan ya, karena bangun kesiangan, buru-buru berangkat sekolah atau kerja, atau memang merasa belum lapar ya, padahal sarapan itu ibarat bahan bakar pertama buat tubuh kita setelah semalaman beristirahat. Nah teman-teman bayangin aja nih, selama sekitar 7-8 jam tubuh kita nggak mendapat asupan makanan nih teman-teman. Jadi saat pagi juga datang, tubuh sebenarnya butuh energi baru supaya otak bisa fokus, badan lebih segar, dan mood juga lebih stabil. Nah nggak harus makanan yang mewah kok teman-teman ya, sepiring nasi kuning, roti dan susu, bubur ayam, pisang, atau bahkan oatmeal sederhana sudah cukup untuk membantu mengisi energi di pagi hari. Nah pertanyaannya buat teman Pro 2 pagi ini, menu sarapan favorit teman-teman apa? Apakah nasi goreng, roti bakar, bubur ayam, atau justru kopi dulu nih buat sarapan nanti? Oke teman Pro 2 ya, kita bakal lanjutin lagi nanti ngobrol-ngobrol di segmen selanjutnya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya tentunya masih barang supli di edisi sepada dengan topi yang sama itu sarapan nih teman Pro 2. Nah teman-teman ya, ternyata sarapan bukan cuma soal menghilangkan rasa lapar nih teman Pro 2. Sarapan juga punya pengaruh besar terhadap aktivitas kita sepanjang hari. Buat pelajar dan mahasiswa, sarapan bisa membantu meningkatkan konsentrasi saat belajar. Buat yang bekerja, sarapan juga membantu tubuh tetap fokus dan tidak mudah lelah. Bahkan ya teman Pro 2, banyak orang merasa suasana hati mereka tuh lebih baik setelah sarapan. Nah yang menarik, sarapan juga bisa menjadi momen sederhana bersama keluarga nih teman Pro 2. Di tengah kesibukan yang semakin padat, duduk beberapa menit di meja makan sambil ngobrol ringan bisa menjadi waktu yang sangat berharga nih teman Pro 2. Nah kalau pagi hari ini cuacanya cerah ya, menu seperti nasi kuning, lontong sayur, atau roti bakar dengan teh hangat bisa banget jadi pilihan nih teman Pro 2. Nah kalau cuaca dingin atau hujan, semangkuk bubur ayam atau mie kuah hangat tentu terasa lebih nikmat ya. Dan ingat ya teman Pro 2, sarapan sehat nggak harus mahal ya. Yang penting harus ada karbohidrat, protein, dan sedikit buah atau sayur agar tubuh mendapatkan nutrisi yang seimbang. Oke, kita bakal lanjut lagi segmen selanjutnya ngobrol-ngobrol soal sarapan teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi ada yang masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam, seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Sukli di edisi Sepada nih teman Pro 2. Masih dengan topik yang sama, yaitu sarapan nih teman Pro 2 ya. Dan kita udah masuk ke segmen ketiga. Nah teman Pro 2, kadang ya memang kita tuh terlalu memikirkan aktivitas seharian sampai lupa mempersiapkan diri sejak pagi. Nah padahal ya, memulai hari dengan sarapan bisa menjadi bentuk perhatian sederhana untuk diri sendiri nih teman Pro 2. Nah teman-teman, coba luangkan waktu 10 menit sampai 15 menit setiap pagi deh. Nah, nikmati makanan tanpa terburu-buru, dengarkan musik favorit, atau ngobrol dengan keluarga sebelum memulai aktivitas. Bisa banget sambil menemani pagi teman Pro 2 dengan dengerin Pro 2 Fak-Fak. Canda-canda. Tapi memang iya ya, harus ya. Nah, karena energi yang kita butuhkan hari ini teman Pro 2 seringkali berawal dari kebiasaan kecil di pagi hari tentunya. Nah, sarapan bukan hanya mengisi perut ya, tetapi juga mengisi semangat nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pagi ini belum sarapan ya, mungkin setelah siaran ini bisa langsung cari menu favorit teman-teman. Dan buat yang sudah sarapan, semoga energinya bertahan sampai sore nanti. Oke teman Pro 2, tetap semangat ya menjalani hari, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahwa hal-hal sederhana seperti sarapan bisa membuat hari menjadi lebih baik nih teman Pro 2. Oke, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak teman Pro 2 ya. Kita bakal lanjut lagi dengan seruan-seruan berikutnya di pukul 8. Tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kita mau ajak lu cerita nih. Kita duduk cerita lu ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli di edisi Spada nih teman Pro 2. Dan tentunya kita udah masuk ke pukul 8 ya. Sekarang studio udah menunjukkan pukul 8 lewat 7 menit nih teman Pro 2. Nah dari pukul 8 menuju pukul 9 di sesi kali ini teman Pro 2, Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik kita yaitu sejarah nih teman Pro 2. Nah kalau tadi di pukul 7 menuju pukul 8 kita udah seru-seruan bareng, topik kita itu sarapan ya tentunya. Ya sedikit ilmu-ilmu baru ya, insight baru ya. Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin-ngobrolin soal sejarah nih yang terjadi di 25 Juni. So buat teman-teman yang mau gabung di keseruan pagi hari ini, boleh banget langsung teman-teman WhatsApp di 0811 4894 990. Nah buat teman-teman dari TikTok juga yang lagi mantau di live TikTok nih ya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke, sebelum masuk ke obrolan, Sukli punya 3 lagu untuk menemani aktivitas sama Pro 2 di pagi hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

0: Oke teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, so welcome back to 89 FM. Oke teman-teman, pagi hari ini ya Sukli ditemenin bareng adik-adik kita yang keren-keren nih. Adik-adik dari Sampoa Sipstisi. Ya bener banget. Oke kita say hello dulu buat adik-adik semuanya. Halo. Halo. Aduh, mana semangatnya nih, coba ulang. Halo semuanya.
1: Halo.
0: Oke, Mas Fahri semangat kan tidak nih? Waduh, masa pagi-pagi lemas-lemas ini. Sekali lagi ya. Halo.
1: Halo.
0: Oke, nah kali ini mungkin Sukli mau ngajak adik-adik kita yang imut-imut gemes-gemes ini ya. Untuk ngobrol-ngobrol sedikit tipis-tipis, boleh? Boleh? Kakak aja ngobrol-ngobrol sedikit boleh? Boleh dong. Ayo gimana? Kayaknya masih malu-malu ini, masih malu-malu. Oke, kalau gitu biar kita lebih dekat ya, biar lebih akrab nih ya. Mungkin Sukri mau kenalan dulu sama adik-adik. Kalau adik-adik yang cowok ini namanya siapa kalau boleh tahu?
2: Andra.
0: Siapa?
2: Zaki Andra.
0: Biasa dipanggil?
3: Zaki.
0: Oke. Nah, kalau adik yang di sebelah?
4: Putri.
0: Adik punya senyum manis sekali. Oh iya, kalau adik yang di tengah gimana? Siapa namanya?
5: Afi Bahiga Nawaretna.
0: Oke, biasa dipanggil?
5: Afi.
0: Oke, berarti yang ini adik Zaki, adik Afi, terus adik Putri. Oke, gimana pagi hari ini? Semangat? Masih semangat ke tidak nih?
4: Semangat.
0: Nah, semangat dong. Nah, semangat. Harus on power pokoknya. Oke, Sukri mau tanya-tanya sama adik-adik dulu nih. Kira-kira selama adik-adik di Sampoa gimana kesannya begitu? Rasanya tuh bagaimana? Happy kah? Atau bagaimana? Mungkin bisa dibilang sedikit-sedikit aja boleh, nggak apa-apa. Nah iya, kasih kakak Afi coba.
3: Perasaannya
0: gimana?
6: Happy sekali.
0: Happy sekali. Kenapa tuh? Kenapa kira-kira? Happy sekali. Oh, adik Putri juga happy sekali ya.
6: Kira happy sekali.
7: Pasti ada tebak-tebak.
0: Apa-apa?
7: Main games.
0: Oh, seru karena main games.
7: Iya.
0: Oke, kalau boleh tahu nih, ya. Kira-kira Edi punya miss-miss galak-galak ke tidak nih?
3: Jujur. Galak tidak?
7: Lumayan,
0: waduh.
3: Galak tapi membuat adik-adik semua
0: pintar, toh. Nah, tapi kan ada, tapi kan ada happy-happynya juga, toh, karena kan ada game, selain. Nah, selain itu kira-kira apa lagi yang adik Afi dapatkan lagi, itu?
7: Bisa belajar menggunakan
0: Sampoa. Aduh, keren banget. Kalau kayaknya kita geser juga ke adik Zaki coba. Adik Zaki ini masih malu-malu kayaknya ini. Nah, kalau adik Zaki sendiri gimana perasaannya saat di Sampoa gimana? Senang? Happy? Happy sekali. Kira-kira apa yang bikin happy? Apa yang bikin adik Zaki happy gitu?
4: Bisa main games.
0: Waduh. Adik Zaki, ini Sukri mau tanya pelan-pelan nih. Dia punya miss-miss galak atau tidak?
4: Tidak.
0: Oke, kalau adik Putri bagaimana? Adik Putri. Aduh, adik Putri dia senyum-senyum ya. Jangan senyum-senyum, nanti gula kalah ini. Nah, kalau adik Putri bagaimana? Adik Putri.
4: Happy
0: juga. Happy, kira-kira apa yang bikin happy nih? Kira-kira.
4: Nonton.
0: Berarti seru sekali ya. Seru sekali. Bagaimana kalau teman-teman yang lain juga pasti happy nih? Oke. Nah, kira-kira tanya. Oke. Kalau gitu Sukri mau nanya lagi satu nih, mungkin Kakak Afi boleh, Kakak Afi. Nah. Kakak Afi jangan malu-malu dong. Harusnya bisa ya. Nah, Kakak Afi kira-kira kalau boleh Sukri tahu cita-citanya pengen jadi apa nih?
7: Polwan.
0: Waduh, keren kalo sekali.
7: Chef.
0: Apa?
7: Kalo chef.
0: Oh, berarti suka masak. Suka masak berarti? Lumayan. Masak apa? Masak air? Masak apa saja bisa? Apa?
7: Masak nasi goreng.
0: Oh, masak nasi goreng. Waduh, keren ini. Berarti subise nih, kerja di apa? Oke, kalau adik Putri bagaimana adik Putri? Cita-citanya pengen jadi apa ini?
4: Polwan.
0: Apa? Polwan juga? Polwan. Selain polwan mungkin mau jadi chef juga kayak Kak Afi? Tidak. Tidak.
4: Apa?
0: Nah, mau jadi chef juga kayak Kak Afi selain poluan? Tidak. Atau mau jadi penyiar kayak Kak Sukli?
4: Mau juga? Poluan.
0: Oh, mau jadi poluan. Nah, kalau mau jadi poluan,
4: kalau koki enggak bisa.
0: Oh, koki enggak bisa masak.
4: Ya.
0: Berarti bisanya apa? Nah, kalau jadi poluan berarti harus apa ini, Adik Putri?
4: Tangkap pencuri.
0: Tangkap pencuri. Nah, kalau jadi poluan berarti harus semangat, olahraga, toh harus belajar yang rajin, toh betul kan tidak? Nah, betul. Oke, okay, coba sekarang kita tanya ke Adik Zaki dulu ya. Adik Zaki tadi nengok sana, nengok sini. Oke, okay, nah kalau Adik Zaki kira-kira kalau Kakak Sukli boleh tahu nih, cita-citanya pengen jadi apa?
4: Tentara.
0: Waduh, ini kayaknya semuanya pengen jadi abdi negara ya. Ada satu poluan tentara. Nah, selain tentara mungkin ada juga terlintas begitu pengen jadi apa begitu selain tentara?
4: Poluan.
0: Hah? Poluan? Polisi dong. Kalau poluan kan untuk cewek ya. Nah, berarti kalau selain tentara jadi polisi. Berarti sama. Nah, kalau jadi tentara sama polisi ya berarti harus belajar, toh belajar yang rajin, olahraga, toh betul ya tidak? Nah, harus semangat juga. Oke, okay, nah itu ya bincang-bincang singkat kita dengan Pro 2 bareng adik-adik kita yang keren-keren dan manis-manis hari ini ya. Ya, semoga apa yang diimpikan adik-adik semuanya tercapai ya. Amin ya. Oke, okay, teman-teman ya, kita bakal lanjut lagi dengan keseruan berikutnya. Buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2, Pro 2, Fak 2 Fak Fak.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: pas kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri, tampaknya kepada Gabriel. Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri, serang dari Brazil. Ada Martinelli, umpan kepada Firmino, mencoba merangsek ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Polandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Firmino. Mendekat lagi nomor 8 Bruno. Bruno Marquinhos umpan 1-2 dia bersama Neymar. Neymar masih milik Liga, mencoba melihat sebuah
1: Oke, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, dan tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Spada nih ya, teman Pro 2 ya. Dan setelah tadi kita selesai bareng adik-adik kita ya dari Sempoa, teman Pro 2 ya. Sekarang kita lanjutin lagi ya dengan sejarah di 25 Juni nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di tanggal 25 Juni ini ternyata banyak banget peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di dunia ya. Salah satunya terjadi pada tahun 1950 ketika Perang Korea dimulai. Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan ini menjadi salah satu perang besar setelah Perang Dunia II dan melibatkan banyak negara di dunia tentunya. Selain itu, pada 25 Juni 2009, dunia musik kehilangan sosok legendaris yaitu Michael Jackson. Kepergian sang King of Pop mengejutkan jutaan penggemar di seluruh dunia. Lagu-lagu seperti Billie Jean, Thriller, dan Hell the World masih terus didengarkan hingga sekarang dan menjadi bagian penting dalam sejarah musik modern nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, dari berbagai peristiwa yang terjadi tanggal 25 Juni ini, kita bisa melihat bagaimana sejarah selalu menyimpan cerita yang mempengaruhi dunia, baik dari sisi politik, budaya maupun musik. Oke, kita bakal lanjut lagi sejarah selanjutnya teman-teman. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice ya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Teman Pro 2, Buku Rahasia Cinta Ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: digeserkan ke Marquinhos, masuk kepada Martinelli di sisi kanan pada Paulinho. Sebelumnya ada Bruno, umpan tadi masuknya kepada.
1: Yo Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan tadi masih di seputar sejarah di 25 Juli ya, di masih di tanggal 25 Juni ini. Nah, ada juga momen penting di dunia teknologi pada tahun 1981. Perusahaan teknologi besar Microsoft melakukan restrukturisasi yang kemudian menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan industri komputer pribadi di dunia. Tanggal ini juga mengingatkan bahwa kita sejarah bukan hanya tentang perang atau peristiwa besar, tetapi juga tentang perubahan yang membawa dampak bagi kehidupan sehari-hari. Musik, teknologi, dan budaya yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang terjadi di masa lalu. Jadi teman Pro 2, setiap tanggal di kalender ternyata punya cerita tersendiri ya. Siapa tahu 25 Juni yang sedang kita jalani hari ini juga akan menjadi bagian dari sejarah di masa depan. Tetap semangat menjalani hari dan terus ambil pelajaran dari cerita-cerita masa lalu. Oke, kita bakal lanjut lagi keseruan-keseruan berikutnya teman Pro 2 di pukul 9.00 menuju pukul 10.00 ya. Buat teman-teman untuk keseruannya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.